Sengalengi, Tandal Hengi ne San Simpatini, Risa Mingmar ki Jimju Tiyadri Lizengi, Langoro Dagyong Sibi Lizengdiri. Siamla ina Mutuiche, Genyamazirin la da Gentubden la nina ina Dolong Nengiri.

Sengalengi, Tantal Hengi ne San Simpati ne Risa Mingmar ki Jimdui Tiyadri Lizan ki Langoro Takyong Sibi Lizan diri. Siamla ina Mutu Che, Genyamazirin la da Gentubden la nina ina Dolong Nengiri.

0: Pala, bu disha.
1: Disha, bu disha. Kesa, nima darine je burai bukui baba chabarda. Narali cao siti zamba tuk tuk sura shiunduwa.
0: Bazi, pala kirang bukui mil tuk tuk sita nangyembe.
1: Nga cao di bo nga tan raya yo mare. Nazu xingzhen chizu kyalu ya yalan jingdu tobe jizu saba kyev sunza. Nga cao di mingli ya jingdu doji sita yinda.
0: La, jingdu doji sila.
1: Oh, jingdu doji.
0: Jingdu doji. Mingdi ngune yao shirdu. Jingdu doji. Jingdu doji.
2: Longqing Duekar, Jingzhu Doji Tang, Kongki Bolang.